0: Rita, Konyla Zunha, Zanju Dita, Dani, Tsumi, Gas, Chimbu to be in Sandalha, Konyga Senulha, Da, Ronila, Rumuga, Yunta di Zumbika, Dani, Da Lamba Dilha, Riva, Chetin the Dondu, Tidon Chachi, Kungi, Montu Rumunha, Rumu Satsuncha, Tinko, Person to Pajimba, Munzin here, Montu Rumu Chia, Licha Linguz here, Montu Dinilha, Lo Yung Lipu Kikopi, Zawi Mohim Patti Hiti, Montu Zuli Tua, Da, Royong Ryu Su Chika Tila Loyong Mami Pahibari
1: Nirtung Chonga Gulu Tang Ngolok Kuchu Chetriki Lis Ngolok Kuchu Le Chetriki Nina Le Yang Chiksum Yok Yang Chiksum To Ta Nargi Chit Thokma Ga Lang Chetrik Sikor Samchi Chetrik Sikon Ta Nirtung Chonga Gulu Ta Lakhdrip Shokon Yita Gu Chisok Thok Tamde Ta Nazi Nita Sami Chik Sashi Susu Yina Chongchir Susu Yina Chokko Ta Ga Chika Lipo Detang Ga Chetar Chik Nirtsar Jondar Ga nabaindik taa chi kutu shiga tarko di dikibza nitali dasi tenji di golo kutu taa chi soktoka shiga chabjian raa songtaa samchi zin taa dari di nangi taa golo kutu nangi lo jiksamu da yang tsamno dangayi taa rangi chiga yang tsamju li kanda romo gu tani chiga lobjongi dagi shirin tashin di daga chiga li kanda nirin dagi taa shiso ga lawa soso Tani kartak su su de rumu mwaalik das. Tati indi na rangi ra chik zamchu zikyo na shaagi samza. Zamchu yu di ta taga cili gu samta ki thumang chik zamchu chetik zili nando chik chadishin ta ta. Ta taga ni ngin thang zibda ta rangi paya ti chik zamchu zikyo chik ramdagi na chik shuwa zili na taya kozari samta ki taga ta golok kutu talis. Ta golok kutu nda zina nanga lasak chani ra golok saak kargi rachi rini na chik Tiba-ni, taa rangi sa-chaa-gi di Samsung-gi yer-jong-su-su-gu do-pa. Taka-taa kesar-gi-ni-gi shi-gi tar-chip-chee-gu-nar. Tiba-ni, kesar-gi shi-gi la-ci-ra-yo. Tiba-ni, shi-pa-gi-gi chun-cham-ju-tong-ni la-ci-ra-yo. Gan-pa-ra-yo-ri-yo. Taa tib-shi-gi chi-gi, di-mi-zi-gi go-lo-gi kar-gi chi-gi, che-yong-ni kar-gi chi-gi, chi-gi rini-gi, chi-gi tar-pi-ri-za-jo-sam-di-gi, taka-taa go-lo-ko-chun-da ni-li-zi-gi. Rangi ngomi ta jirtsik lamda yingdigi ta taga chi thomaga rangi ganlong zimtru rangi chik koyigdi chanung rangi chanchingi pari layang girgin chi thomana rangi apari api rangi layang chik yonglik thomi yonglik ta zavgidasik zavgita ta jislop na suna rangi jing chodondaro chodchindaro rangi apak zamdigi ta di lopra nga jing chosik ta taga rangi apata nga nigi Warga juga diri ke tanjin dan nota parti tinggal yang sekarang.
0: Jadi, dari ngaji zaman tu lesen untuk guru cepi ke mana dene linjan cime ceri lari ndu. Kondra ina yang ta pagi ke shooting tu kelong gogo tu. Ronye dene yang zambi ke jasa ke lam tela jupa tu dene lam te ta pada jinjo sini. Lazi kita cie menyuruh aja ke dini yang cuma lalendu. Tapi dengan cie lesen di nonto dini lom mampu si nyamshu si termasuk. Jadi dengan cie mantan ini, kongga yang cumbi ke kujia tamji la jilun si juta, dini kongga yang cumbi ke lom ngaci riri si ni nyuruh si jii.

0: ཁྱི Shumu nirsu qiu dajib tong nianda tongwa tong, chadam tajib ji qiu nipa shu yu nian toru tongwa tong. Satin tong torshung ge nguni tam, nguni chapjin qiu nonsi nidin hong guanggu sha ji pati. Ji, zoni la mi ba tong, nemung nyanggu shi pa, nguni chapjin nguni tong chunzi sha ji ti, garchi nunggu ngong sha la ji xin, ulam qiu nguni tong, banyi qiu nguni, cha tong, chen shu li ji bi nguni, mu shu nika la po bi nguni. Rungu mingab jiu ngungu dibi nishu, di zi nishu zhinda ngungu cunzi ji jiu lenge chidi zhu kasa guri xiu pa shi. Ni, nayam ngungu cunzi qinbu yin dixin zimba tong, nyanga la dozun ji pa, di zimbar tajuk tong, shizu nyamju la gini tong a ti, nyamgu nyamzi jiu jinten tong, chadun bar jiu, jiji langsu jinchu ji pa tong, tasi jiu samlu jinchu xin ni, satin tong torshung ge nguni nga zim shidu tong, nayami ngungu cunzi ji bi jadri nga zu ni gongli xip pa. Sampa, gosung ga gu ndubu tong, gampe rungu xe pa, yakab jir rungu changgu ngganam hu lesa tongwa tong, lo na dharma tong genggu, pame su zoni mazu la, mani chung la, pindi chiwi rungu mengab ya jir yachir tongwa. Lo du ngungu mengab la chi sakung ga ni, nyamshu xa jir chakung ni, chabda tong ti, se su ge dinggu shibu rungu soyu dinggu zu pa, ji pa. Shudi jushung tong, pindi chir tongwa, yongzu de tong ge ndasi chabay tong, Matong ngubu, koyu ji nyamta ngungu xa jie donju xe pa. Tengkong debri nidi xe tie, mani chungshu jie ngungu cunzi jie, pendi chishu dobra xe pa jie zhi. Yaa sengkiling ji, derin ge jenzo yongni ji le cin jinju de nga zi dini jenshi go jie nitsi ca xiu xe xe jie yi. Di na, xinti kwa ji za di, ngar mu de zi me chong, cha ngar che la wi ge go derin du. Yar ka nam xi ca wi gab si, xintu chi gab tong, yang me, li zhi, kambu su, ri mung hong, chom ra ni tong jiu pi. Mo mong bu ge, jenzi la jiu ba zhi. Da nam jiu zi bu xa gam da tong qi tong, cha ngar li zi ma ra tong qi. Mo mong bu ji ge xinti den gab, qian ngar mu de zi me ba, dem jiu ba zhi. 孔子和十字有八通主要讲讲一笔个心智团我现在的这种牛牛一般都去用因为用心智能够我现在的这些接着个我现在的那些就那都能力比个你把没比但孔子在那心智夸几杂的主要得怎么我没把通他那种什么用户因为用心智得做弄得你比个我现在用完没用心智夸几杂的还讲我没有用对我读我现在的这通 차종디체
1: ཁྱི དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ དང ར྿ ད
0: ཁྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ཕྱི་ tani, dedhung nga, nga chiga zi tan riri nengun zuku, Talon de Jacob Jezupu Jesse Totem Luhia, Shagun Judah Luhia, Pantanje Zachaton, Lubuga Jesse Totem Shagina, Motsumi Gendinje Deton Sui Mojela, Yamu Detonko Long Atsinje Chango Junga Pinho, Casa Dumpi, Sone Shashu Chimbuni Junghi, Lasaje Shatu Jetti, Deton Totem Chir, Seje Maratoni, Mur Devi Monghua, Mani Mabungho, Jansuke Chesi Dimbi, Zaton Zutta Shagina, Sensaje Nipandupi, Kashu Shishi. Sengling